0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shlach ushla bishel sheshiatach chpech. Aretak chi, riuch, mankotri achukap, chishas parik ich, chichigit alek, rikristo shkamek, rumal, tokbisbal kiwach riman esuktach. Ruk esh, krachmelo hun winak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak. Henakut, winek o hun krachmelo kamek. Katekut, kutbal rech cheri dios, kuhulok ech, aretak cheri uch. Uch Ahmakib, Shkamri Kristo Rumal ut obisashek kawach uch. Rikamikri, Nimri kabantahik chuwach chinaweri, Rumal cheri uch, Uchsuk chik, Rukri ugik el, Shahekuri, Kukol dagnawa chuwach riroyowal, Weri uch aretakchi, Uchkulel, Shukutsirek Rukri Dios Rumal riukamikal riukohol, Siblach nim, kabantahik chnak uwa, Rumal che shukutsir shuk riare. Riuch kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shane nim kakil wikib. Pari Dios rumal rikahaw shel Jesus Cristo. Che rumal rech riare. Kamikri shukutsir shuk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakakshpe pari uwa chuleo. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Aretak chi, mahak ori bishap, shasko chi wiri makah pari uoch uleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok, aretak chi mahak ohun bishap. Katekut, rikamikal chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokohe, Ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shuban riadam. Riare, che uachbal rihun, che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah. Werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuach weri, riusipanik ridios. Erikach akoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak. Ri Jesús Cristo, Ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, rich agoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tzih puwi. Riuchak ri sipanek, aretakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri, riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchagoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kiahawinik na parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Henak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chekonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, cheman shnimanta shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah. Ejawish kiaru wach rimakah, sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisukil, arech kperi hunalik alak kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
2: Romanos capítulo 6. Haskuk kakabih nari, La rakaushik chiri uch kuch kanakkan parimakah arech kikyarik risipanek, mangheritah. Wish kamrik mak ri uch, la kuch kanak nak uri parimak, ong la mang iwetam tari ish,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Siak es que sacarizar olor para que quede al archir. Lo mal que hubiera, le haré atacar chuach rinimalach utemri Dios, exquipatanigri haré chipakir chichakab para nimalach rachoch. Eri tuyul chori nimalachtem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumar ribihal, emank chakik tachi kichiri, mank akanta chiri irikik pakiwi, onhunk akalah kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alach chich chetak alpa unikiahal rinimalachtem, are ayukri chkechri ere, ekukam biki beri pariuki bal riha rechri kaslemal. Eri Dios, Kusunari Ronogel Walkiwach.
2: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialachchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi huntinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri Dios, esheatachchkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel. Eskanak chunakak ritabal tokop, rukam hunkan alakpak kopibal, siatak chech shukam kok alaktak kunabal, arechruk rikichawem ruk ri Dios, kech konoher itios laktak winak, kuchik churikan alakpak, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachil takrikich awem ruk ri Dios ri itios lahtak winak. Katekuri ri angel kuchepukok ri hopibal. Ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal. Ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ri tak kakulha. Kotak chabal, kotak kuipa eko kabrakan. Ri ewokup angelip chikikam ri wokup tum. Kiksuk umakip churuk isashik. Krok esah rinabe, ichichanim kkohi sakbach, ekak, ruk ekalak kikel, chek ek puwi ruwachulew, iushib uchkapil ruwachulew kportahik, shokohe rireshlah kayes kportahik, riukab angel, krok esah chiritum, eksetesh paripolo hunhas uwach checheri, hechas hunhuyuk rechak, iushib uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil ri awak, che kaskoh paripolo, i ushib uchkapil takri kuku, sachitah wach paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunima lachmil, chek katik hechas hunjabal takak, tak puwiri ushib uchkapil takri nima, i puwiri ushib uchkapil rukibal takha, richumilubi, ahenho. Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ajenjo. Katekuri sibalak winak kekam rumal wik alahari. Krok isah chiriukah angel. Katekuri kchaitah riushib uchakapil ruwach rikih. Riushib uchakapil wach riik. Eriushib uchakapil takrichmil. Hunchi riushib kichakapil kekum kanahik. Ripakih ksachuwach riushib uchakapil usakil, ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorinimalakkah, ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
1: Itzel kech riwinak rech riwachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumal ri ewoshib angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9. Kategori, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech ri kwa rech ri nimalak siwan, kukak ri kwa rech ri nimalak siwan, ekak an ulok hunsip, kekhas chikun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Kategori, chipawitsip ri, Kielubisak puwiro nohel riwachulew.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chabukok riritziak kinutsirwa.
2: Kusutir ripi Jesús cherilik riare ekubiachirech.
3: Mukman kemakush numial, arira kohonik shat kolobriat.
2: Kategori chishakbi kikoltakri yushok. Aretakchi koponcho rachoch rihunachi, chenimu bantahik parik at baltir. Kerilori kebanori su, eriminakche ek ashkobinak. Re Jesús kubir.
3: Chishelulok. Realiman kaminakta, riaresha guarinak.
2: Kategori kikzeh wach riare, aretakchi ke e setahu biri winak, kokbi riare, kuchapukok riali cheri ukap, kategori riare kwalahik. Ekebeu tihol paranohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiternevehbi ekep mojib, ekiki rakakeh kichi.
1: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
2: Aretakchi kyoponcho ha, riemoib kyakibukok ruk. Kategori kubihri Jesus chikech.
3: Lakish kohonik chekin kovin chrechu banikweri.
1: Kukohonik ahaushel.
2: Kechachirech. Chanim kuchepukokri ki wuoch ekubih.
3: Chmantahok ba i wugri ish, hechasri kohonik.
2: Kategori kuhakripri ki wuoch. Chichanim ri Jesús ke uyahyatehri eare.
3: Chibana che mankota hun kretamahueri.
2: Katekut ri eare aretak chike elubik kikiau bishikweri paranohel ri tinimit. Aretak chi elemna kikman ri eare kikamulok chirech hunmemachi chichapom rumal ri itzel. Kukiakulok ri itzel kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai uwachweri ekikibih.
4: Mankota hun rilomo watch para Israel, hun has watch hachawere.
2: Katekut ri fariseo kikibih.
5: Rumal de kinimar de itzel, kiaukiakubi ri itzel.
2: Ri Jesús, kabe paranohel ri alak taktinimit, e parinim taktinimit. Ketehom patakri kolbal chabal, kuyawishikri utsalak akrtir, rechri ahawibal, e kukunahronohel takyabil, e ranohel kosham. Aretakchi keriloche ke mululik riwinak ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik e kosinak echechachir che mankota kahyuk. Chanim kubik chikech ri e utihoshalab.
3: Kosi balak anarinak triko kategori man ek itare ahchakim ek olik. Chitaba tokop chrech ri rahaw ruleu. Arech ke utak ahchakim pari ruleu.
2: Mateo capítulo 10. Kyo sikihri e kablohuh, kuyari kowinem chikech pakiwi ri e itzel tak uslabal. Arech kikikiakubik, kikikunah ronohel yabil, e ronohel kosom. Rikibi ri e kablohuh e takonelab areweri. Naberi Simon, rikibish Pedro Cherech. Eri rachalal Atrish. Ri Santiago ukohol ri Sebedeo, eri rachalal Juan. Ri Alip, eri Bartolomé. Rimash, eri Matei, che achtokinel. Ri Santiago, ukohol ri Alfeo, eri Tadeo. Ri Simón, che Celotes, eri Judas Iscariote. Ri Are, che kuhachnari Jesús. Ri Jesús, ki utakubi, we kablohuhri, rukwe taktzihri.
3: Mishbe pareki berik ohun vichiki kohonik, e mishok pahun kitinamit ri e Samaria. Arechi suku ma ubik kukri esa chenak takchih eko pari rachoch ri Israel. Pari bechi yao bishik che si balah nakachik kowiri rahay balrikah. Che ikunah ri eyawabib, che yao hun kak aslemal chkech ri ekaminak takwinak, che chachobeh ri kitzumal ritahin ka iri kitzumal. Che ikyaka ubiri e itzel. Ri ish, sha ikochim weri, shokuhe che yaba hekhas hun sipanik. Mikamu bik anipuak, sakipuak. Onri alaktak puak chutsam ipas. Shok mikamu bi ikoshtar rechri ibe. Shok mikamu bi ikhalbal. Makepta iwats iak. Ishakab ichimi. Ri akchak kuchak ri uwa. Retak chi kishopan pahun nim tinimit. On pahun alak tinimit. Chitsukuh hachin hun utswinak. Kategori.